0: Muka. RM, bom dia.
1: Gichile, kendi muka. Machumuka suta kumachumu. Gichile. Gichile. Avlino Mungano.

jaka bole mbole na ngona haitonele niti ngwenye inaetse makulumu timbirisini ka michongo inga pili nkupela na inga kambanga riu nyarimi tatsuka kuhumelela te makaleta tingwenye jaka.

Mitum kuhitonga mungi soragi msambiki ihuro mfukani kukara tsingurosa ikikati manikako inakupea iyo mitum kuhitonga iyo ngola ukala ikikati nya zionzi 54 minutos kukara tuga siga tsigula muhunu li tsigu nya 16 wa muka nkima nya setembro maka kuyo nya 2026 kukikati nya 19 horas na mana mahungu manata kutinza maputini kutalandrea mahungu yale matalapa kukikati nya 10 horas kulandre na hamba nisa zinzimu za tegu nika Msambika la kukunya zidesh binya soso inatama na mahungu kuzidesh waninga mahungu inamana longo loko nyama panyelu nuomi ons mahungu nya kute kuzinza maputini kulandre STV so itamba nisa zinzimu 11:54 minuto shikikati na manikako akunya kupawi kisi kwa mwingi sisi na manikako inakusalandrisa gamitumu wakazimilu za tibula muhunu Isauro Antônio Machadinho no Rocavinha Medicina no Carato, né, que tu satisfaz a minha sali, o inglês sim, a Wally.

kunzia yo karat mwingisi wikati nya zideji 30 inatamana longoloko mavanyelo nuwumi kunzia yo kasi nengoredze ikati yo zinzi mukitsita kuina kudziveka kanga ikati yeye namanika ko hina kuweka ava litulamu mb Mr. Bao, kumoko ni makazi.

0: mwari umwama bota gusonga mwingadzwe kumba kuita kurohora nawo hakumanwa kurufu ade ku afaka uyu mwana uri nyambaro wola ke mwala takata hengwa ku asa oyemwa madifa nasarohori kumukarati so ujireka sotu kujinani mwala takata kukaradze kukwe apa apa kule ninga ema kudzinga yu mwama hengati uke auza apa nyambaro wola nyama yoyi kupota ninye jinani hengwa emi isa kudzinga yu mwama oyi herejera mahungu nyawe adiza apa karari nanga siro wali jana jatu kupota ninye jinani
1: mwama mwama
2: Nzumba
3: Nganyhuli ya
2: Nganyhuli kusela suro
3: yeah.
2: Mapimu yangu
3: Exactamente
2: yeah.

Karatumu ingi si kitu ala hivu hidevo maihisu nya mitumuku yidonga. Yikatehi nya konzu inga tia ulanga nwa tumigiru kwa tu nya uganei kulimi nya yidzungu. Izora Antonio kama nikidevo nranya kumangala zumu ingi si na kitu tsalani kapu nya kwadi.